0: namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Kak. Tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris, Kak?
1: Pakai kris aja deh, Bang.
0: Oke, Kak. Ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi. Terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Kris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Kris, cukup satu kode untuk semua. Sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Laksmi Pamuntjak adalah seorang penulis dan penyair dari Indonesia yang dikenal atas karya-karyanya yang berkualitas dan mendalam. Dan Sri menjadi salah satu karyanya yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2019. Novel berjudul Sri mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang wanita bernama Saraswati atau Sri dan sejarah keluarganya yang kaya. Cerita ini mengangkat berbagai tema yang kompleks seperti identitas, cinta, konflik keluarga, dan perjalanan spiritual. Sebagai tokoh utama, Sri diceritakan sebagai perempuan yang lahir dari keluarga berlatar belakang yang sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan di Indonesia. Melalui kacamata Sri, pembaca diajak mengikuti jejak sejarah keluarganya yang panjang, termasuk perjalanan generasi-generasi sebelumnya dengan memperkenalkan karakter-karakter yang kuat dan kompleks. Dari keluarga Sri tersebut, novel ini juga mengeksplorasi berbagai aspek budaya Indonesia, termasuk seni, sastra, dan tradisi dengan penggambaran yang indah dan detail. Sementara itu, Laksmi Pamuntjak juga membawa pembaca pada perjalanan spiritual Sri yang mencari makna dan tujuan hidupnya. Dalam pencariannya itu, Sri terlibat dalam berbagai pertanyaan filosofis dan moral yang menggugah pemikiran, serta menuntunnya pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri serta dunia di sekitarnya. Novel ini dipuji karena gaya penulisan yang indah dan narasi yang mengalir oleh Laksmi Pamuntjak. Sehingga, secara keseluruhan, Sri merupakan sebuah karya sastra yang kuat dan mendalam, yang menawarkan sebuah perjalanan emosional dan spiritual yang memikat melalui mata karakter utamanya.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

Angkat Sama Pre 2 masih ada di sepadan untuk di pagi hari ini. Dan by the way ya, tadi udah sempat membahas beberapa informasi. Cuman aku mau membahas dari POV game nih. Ini aku yakin setiap dari kita pasti pernah main yang namanya game ya, game apapun itu. Tapi aku yakin ada satu game yang mungkin pernah membuat kamu tuh jadi kecanduan, yang benar-benar kayak secandu itu sampai ditegur sama mama di rumah sampai kena marah lagi. Pokoknya apa ya, ada momen di mana kamu itu sampai dimarahin ya, saking udah nggak bisa dikasih tahu lagi gitu sama biasanya mama sih ya guys ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya untuk di pagi hari ini simple aja sih, kayak teman pro dua pernah nggak sih dimarahin sama mama di rumah perihal terlalu kecanduan main HP atau mungkin main game ya. Dan kalau misalnya ada cerita di balik itu semua, boleh banget untuk diceritain sama aku. Caranya bisa di WhatsApp kita 0811 777 9210 atau juga bisa di aplikasi RR Digital.

lihat air netes dari pipa AC, terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Iya, semua Pro 2 masih ngomongin terkait dengan pernah enggak sih dimarahin sama orang tua kamu, lebih tepatnya ke mama mungkin ya. Karena kecanduan main game atau main HP. Dan boleh diceritain juga ceritanya kayak gimana sih sampai kamu dimarahin? Emang apa sih yang membuat kamu jadi secandu itu? Oke, selamat pagi buat Bang Prima. Halo. Hai hai madam cantik Angela, Caila. Di pagi-pagi dibilang cantik, aku jadi pengen pulang sekarang juga nih. Nah. By the way, John Taufik ya, dimarahin main game ya pernah. Itu cuman karena lupa waktu. Dulu masih zaman-zaman PS1 sama PS2. Kalau sekarang gara-gara Mobile Legends itulah. Cuman sekarang udah stop main karena aku ngerasa kayak enggak ada ujungnya gitu. Tapi dulu gak sampai mempengaruhi sekolah sih, jadi tetap bagus-bagus aja gitu nilai sekolah. Emang pada dasarnya ya pintar dan teladan nih, bagaimana ya. Tapi gak pernah yang sampai bikin kecanduan yang parah banget gitu ya. Dulu ya berarti ya. Sekarang udah lebih bisa handle untuk segala waktu dan juga penahanan diri sendiri lah ya, bisa dibilang. Have a nice day Kak Angel, for you too. By the way, requestnya Agnes Mo yang Cock Battle. Alright, langsung aja kalau gitu kita puterin special buat Bang Prima. Let's go, let's go.

0: Anggi, engkau lagi nyato nanti dulu lah, listriknya jeglek nih. Makin cantik aja kok jatuh nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih, rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya nih, Ra. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, si Anggi. Lagi mandi, ya.
1: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut tuh, Gi.
0: Makanya aku keluar. Nah, ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Nggak ada sih.
0: Abis itu depan lah kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya nggak tahu juga sih. Aku nggak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget nggak?
0: Lebih kepala si Rara bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tahu kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedas. Ih, lemak kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Enggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Enggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
2: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya, woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kenal loh.
1: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Masih di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pradu. Dan kita masih ngomongin terkait dengan pernah gak sih dimarahin sama orang tua, lebih tepatnya mama, gara-gara kamu pernah kecanduan main HP dan juga main game ya. Dan boleh diceritain untuk kisahnya seperti apa, dimarahinnya mungkin dapat hukuman yang gak masuk akal. Karena aku dulu juga pernah, jadi dulu tuh mainnya laptop ya, sebenarnya main laptop yang dimana tuh pakai, masih pakai modem, belum ada wifi dan segala macam kan. Waktu itu kan masih pakai modem dan berebut tuh mainnya ganti-gantian. Nah pas di timing aku, mungkin itu aku mainnya emang kurang otak sih ya, mainnya sampai pagi, main Facebook waktu itu guys. Jadi ya ujung-ujungnya modemnya disita ya selama 1 bulan, jadi gak bisa internetan selama itu. Dan juga by the way, waktu aku zaman sekolah tuh aku gak boleh punya HP, jadi real tidak ada screen time selama 1 bulan guys.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

0: Chat. Oke, teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

sama Perduan, lagu dari Govinda dengan hal hebat ya. Hal-hal hebat banyak yang bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana tapi bisa dikatakan hebat gitu ya. Apa contohnya Angela? Menabung. Memberikan senyum kepada setiap orang yang lewat. Ah, itu hal-hal kecil yang ternyata hebat yang enggak bisa dilakukan sama semua orang loh, by the way, teman Perduan. Hanya orang-orang mampu aja yang bisa ngelakuinnya. Anyway, masih di Spada untuk di pagi hari ini bersama dengan Angela. Nanti di jam 9 kita masuk ke beranda Asta Cita membahas informasi yang viral, update ya. Mungkin ada beberapa informasi lainnya juga. Station.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: FM Tanjung Pinang.
1: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
2: Lah, ngapain cari yang nggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
1: Betul tak? Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
2: Ah, ini nih kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
1: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
2: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
1: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
2: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
1: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?

Masih di Pradu FM, teman terbaik kamu. Wow, cuacanya masih panas ya ternyata ya. Udah berapa lama ya Bart kita nggak hujan, teman Pradu. Terakhir hujan juga cuma 10 menit doang. Dan ada apa-apanya dibandingkan dengan musim kemarau yang mungkin udah kita lewati selama beberapa bulan kebelakang ini, guys. Okay, by the way, aku mau lanjut membahas informasi ya terkait dengan aging population. Katanya Indonesia ini sekarang lagi masuk fase aging population. What is it? Yeah. Jadi tema perdua berdasarkan Supas 2025, proporsi lansia di Indonesia itu mencapai 11,97% dari total penduduk. Selain itu juga 25,17 juta keluarga ini tercatat memiliki sedikitnya satu anggota lansia. It means di Indonesia sudah mulai banyak ya untuk aging population era. Asik, kalau aku sih menyebutnya para wanita dan lelaki vintage, guys. Kan di sini juga tentunya berpotensi meningkatkan jumlah generasi sandwich, yaitu keluarga kelompok usia produktif yang seharusnya memenuhi kebutuhan anak sekaligus juga merawat orang tua. Yang dimana fenomena ini ternyata menjadi tantangan sosial dan ekonomi yang perlu diantisipasi lewat kesiapan finansial dan juga penguatan perlindungan sosial, teman produa.

WhatsApp 08117779210, Instagram Pro2 TPI, dan aplikasi RRI Digital.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.
2: Jamu, jamu, jamu dok.

0: Ra, besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu deh, Nggi.
0: Bestiku. Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lalalalala, tumben. Ih, kenapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal

0: Tapi ya Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif, apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Ya ini namanya saling motivasi.
1: Kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih. Aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Hanggi, Hanggi. Gerak-gerik kayak gitu. Aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

Yang sudah berdua lagu dari Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta, mengudara di frekuensi 92.1 MHz. Dan juga teman berdua, ini aku punya satu informasi lagi ya, terkait dengan Al-Quran yang berusia 180 tahun asal Aceh ini akan mulai digitalisasi. Maksudnya gimana itu? Ya, jadi teman berdua, naskah Al-Quran yang usianya udah cukup tua ya, 180 tahun dari Aceh Tengah, ini dari Aceh ini lagi menjalani proses digitalisasi sebagai upaya menjaga kondisi fisik yang udah mulai rapuh juga ya, sekaligus juga melestarikan pengetahuan Islam yang ada di dalamnya. Nah, manuskrip milik ulama Aceh Tengku Cik Lampalo atau Sheikh Abdurrahman Lampalo ini tidak hanya memuat teks Al-Quran aja, tapi juga catatan yang merekam pengetahuan dan juga tradisi keilmuan Islam pada masanya. Nah, digitalisasi ini dilakukan lewat 3 tahap nantinya. Ada pra-digitalisasi, digitalisasi, dan juga pasca-digitalisasi. Nantinya lewat proses ini, informasi dalam manuskrip bisa diakses untuk kepentingan penelitian tanpa harus berulang kali menyentuh naskah asli. Dan penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmi bersama dengan sejumlah akademisi UIN Araraniri juga mengusulkan kerangka dan menggabungkan preservasi pengelolaan metadata dan juga diseminasi pengetahuan untuk diterapkan oleh perpustakaan, arsip, museum maupun lembaga pelestarian warisan budaya gitu teman pro 2. Udah cukup tua juga ya, 180 tahun itu kalau misalnya tidak segera di apa namanya ya, di digitalisasi, mungkin emang beneran bakal rapuh gitu dan juga lenyap. Sayang banget kan, karena di sana banyak sekali pengetahuan dan juga tradisi keilmuan Islam pada masanya.

0: Pinang, kita dari
1: Jose.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Spada.
1: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
2: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
3: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
2: Hai hai hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
4: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

Yes, opera duo your special song from Simple Plan with Perfect. Dan karena sekarang sudah hampir jam 10 pagi, Angel sekalian pamit ya, undur diri. Nanti bakalan ditemenin sama Adele sama dengan jam 2 siang nanti, berlanjut di top 20 Indonesia dan juga mancanegara. So, Angel pamit, I'll see you and bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Asik.
1: Happy banget. Kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi. Seru kan?
1: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih bener, mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Soalnya itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting, ramah di kantong.
2: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.

tahu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Indonesia. Gimana yang lain makin gak tambah panas sih teman Pro 2, apalagi artis cantik yang satu ini emang udah.
1: Kalau kamu mau tahu informasi seputar Kota Tanjung Pinang atau Kepri, dengerin terus Pro 2.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah, sekarang siapa yang kepo?
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Yang selalu sening 92.1 Prado FM, tanya jumpin dengan teman terbaik kamu. Asik banget nih ya. Udah banyak banget lagu-lagu asik teman Prado yang tadi juga diputerin. Gak kalah asik, tapi juga lagunya itu emang udah pasti hits ya. Karena kamu ikutan gabung di Prado Hit List, di Sulit Susun Lagu Hits. Udah ada yang ikutan gabung juga nih sama Adele. Nanti tepat di jam 11 bakal Adele puterin juga teman Prado susunan ala kamu. Dan pasti juga aku mau ngucapin Happy Weekend. Hari Sabtunya pada libur kan kebanyakan. Hari Sabtunya tuh lagi pada kebagian libur sih teman Prado. Ya walaupun mungkin ada yang dari hari Jumat. Ada juga yang ternyata hari Sabtunya masih kerja. Buat kamu yang kerja di hari Sabtu, tetap semangat ya teman Prado.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Kenapa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan ya ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, kayak koe. Waktu habis putus sama Eko kan gak kok kayak gini juga. Kan, pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia,
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, Nat, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Baju couple, jam couple, tugas kampusnya sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Cowok tuh ya, emang kayak gitu. Kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul tuh, Nggi. Percaya sama omongan Nadia. Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi. Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi. Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah. Biji.
0: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
2: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak
0: Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
1: Lili.
0: Baru juga tadi dibilangin.
2: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, nggak usah.
1: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya enggak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih. Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia enggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau lah aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih inget kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita editin dari sebelah aja kali ya Nen.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-3 gagal move on.
4: Iya. Udah. Sini. Makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini lo kok.
0: Hah?
4: kalau aku sih
0: malu sih aku, ya ampun.
4: Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi,
0: malu tapi turunin ke 7.
4: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau. Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
0: Iya,
4: lumayan.
1: Mau.
4: Ya Randy juga loh.
1: Gak mau.
4: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya. Tapi
1: mau.
4: Tapi mungkin kamu lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang ngukul sama Boy. Ngapain sama Randy yang modal?
2: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

lagu dari Raisa, Bahasa Kalbu. Ibaratnya kalau jarak itu nggak ada artinya, ya LDR itu tetap bisa berjalan dengan lancar. Ya sebenarnya buat kamu-kamu yang LDR itu nggak apa-apa banget ya, teman berdua. Mungkin jarak yang kadang itu bikin kamu kangen, susah banget gitu kan buat ketemu. Tapi selagi dengan ada komunikasi yang baik, ya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi semoga jarak itu nggak ada artinya buat kamu yang hatinya ternyata sedekat nadi. Cetas! Kecuali udahlah jaraknya luar biasa, komunikasinya nggak jalan, kamu ngerasa hati kamu sedekat nadi sama dia, tapi ternyata dianya malah ngadi-ngadi tuh di sana, teman perdua. Ya yang ada ntar kamu malah kecintaannya itu sendiri. Tapi semoga buat kamu yang memang ketika mencintai seseorang itu tulus penuh hati, kamu ketemu sama orang yang memang juga bisa menjaga hati kamu.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai

Siang-siang gini, siapa ya yang kalau ditanya mau makan apa, jawabannya tuh selalu aja terserah, tapi pas dikasih pilihan malah bingung. Ih, jangan itu deh, iya lagi gak pengen. Nah, dibandingin debat teman pro dua sama diri sendiri atau sama temen kamu bahkan, hari ini aku pengen ngebahas sesuatu yang kemungkinan besar bisa bikin perut kamu tuh langsung keroncongan. Aku pengen ngebahas kuliner Indonesia yang berkuah. Karena kalau kita ngomongin makanan berkuah, ya mungkin yang langsung muncul di kepala kamu tuh bakso, soto, mie ayam, ataupun rawon. Tapi teman perdua, Indonesia itu kan punya segudang makanan berkuah yang unik ya, namanya juga kuliner Nusantara. Bahkan beberapa mungkin belum pernah kamu cobain. Karena Indonesia itu nggak hanya kayak budaya dan bahasa, tapi urusan kuah-kuahan juga nggak main-main. Ada yang kuahnya bening, ada yang santan, ada yang pedas, asam, sampai kuah yang bahan utamanya itu mungkin itu bikin kamu mikir, hah, ini beneran dimasak jadi kuah.

itu ada papeda kuah ikan kuning ya, dari Papua dan juga Maluku. Papeda sendiri ini sebenarnya dia adalah bubur sagu ya teman perdua, yang teksturnya juga super lengket dan kenyal. Biasanya itu dimakan bersama ikan yang dimasak pakai kuah kuning yang udah ada bumbu rempahnya. Cara makannya ini juga unik. Biasanya papedanya itu diambil ngegunain alat khusus kayak garpu kayu, terus digulung-gulung sampai bentuknya ini seperti gulungan sagu. Terus ada kuah pala banda dari Maluku nih. Nah, yang menarik banget dari kuliner yang satu ini, karena salah satu karakter utamanya ini penggunaan buah pala, rempah yang punya sejarah panjang juga di Kepulauan Maluku. Dan kuahnya ini punya perpaduan rasa gurih, asam, pedas, dan aroma pala yang khas banget teman perdua. Jadi kebayang gak tuh, lekoh, yummy. Terus kalau misalnya dari daerah Riau nih, ada gulai belacan. Belacan atau terasi ini ngasih aroma dan rasa yang khas banget. Jadi kalau kamu suka makanan dengan rasa kuat gitu ya, kental, makanan ini bisa masuk daftar must try kamu. Dan gak kelupaan juga nih, ada tinutuan atau bubur manado dari Sulawesi Utara. Memang bukan kuah dalam artian kayak soto, tapi teksturnya ini lembut dan juga basah. Jadi biasanya dibuat dari campuran berbagai sayuran, ada labu, jagung, dan juga daun-daunan. Jadi satu mangkok itu bisa berasa kayak aku makan enak, tapi kok kayak lagi diminta hidup sehat juga ya, karena saking banyaknya sayur-sayurannya ya teman-teman.

di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: MHz RRI Pradio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.
1: Hi, welcome back to our English sessions in KBBI.
0: Kuih belajar bahasa internasional. Yeay, finally ketemu sama Coach Charlie yang hari ini konsep outfitnya sepertinya go green.
1: Yuhu, yes, we have to, yeah. September ceria green. Hijau.
0: Ceria hijau keren. Ini adalah go green, gebrakan go green gitu loh.
1: Iya, enggak juga sih. September hujan.
0: September rain.
1: Iya, September rain ya.
0: Seharusnya antara abu-abu atau biru sih kok sebenarnya.
1: Tapi biar hijau aja.
0: Oh, biar tetap.
1: Kan karena ada hijau, karena ada hujan
0: tumbuhan mekar
1: menjadi subur. Iya. Yeah.
0: Gitu.
1: Iya, seminggu doang lu. Ah.
0: Seminggu doang. Enggak bisa. Iya. Kita kan orangnya kangenan ya kan sama Pre2.
1: Iya.
0: By the way, kali ini tuh kita pengen ngebahas tentang apa ya kok? Yang maksudnya mungkin pasti ini sebenarnya sering banget digunain untuk daily life kita.
1: Oke, okay, apa? Janji slang.
0: Oh.
1: Very demure gitu.
0: Apa? Demure.
1: Iya. Stop the lulu.
0: Iya, tuh makin kesini tuh makin banyak aja ya.
1: Iya, makin banyak kata-kata yang mulai nge-stress gitu ya.
0: Iya, aku pikir kayak yang zaman aku, zaman koko atau zaman aku yang kayak woles aja nggak sih.
1: Iya.
0: Sekarang itu udah very demure, ada itulah.
1: Ah, cutesy.
0: Okay,
1: today we are not going there. Yeah. So yeah, we are not going to have those Gen Z slang for now. kita bahas yang lebih proper.
0: What is that?
1: Yeah, something about kemarin kita sempat bahas grammar di preposition.
0: Oh iya.
1: Iya kan, in, on, at, yang udah jelas, yang harus kayak mana. Sekarang kita bahas lagi salah satu yang juga banyak orang bingung ini. Quantifier. Quantifier itu quantity, berarti dari quantity, dari kuantitas, menunjukkan jumlah barang.
0: Oh, okay.
1: Pasti pernah dengar dong, much, many, more.
0: Oh iya, yeah, jelas kan? Like I love you more, tapi enggak pernah dengar kok
1: I love you so much.
0: I love you so much ya.
1: Yeah.
0: Tapi enggak kan? Pernah dengar I love you many, enggak. I love your money.
1: Kenapa ke situ ya? Gua juga bingung. Gua tiba-tiba kayak gimana gua mau jawab?
0: Agak syik syak syok ya. Oke, back to topic ke Charlie.
1: Oke. Okay. Jadi tadi kita bahasnya I love you so much. I love you more. Oke. Okay. Jadi kan jadi more itu, much itu apa? Kalau more itu kan dia lebih, much itu juga lebih. Jadi pemakaiannya di mana gitu loh?
0: Iya. Yeah.
1: Yang Adele tahu sampai di mana?
0: Kalau aku tanya kayak I love you so much. Ini udah much tapi ada so-nya lagi.
1: Nah, dia so much itu begitu banyak jadinya. So-nya itu begitu, much itu banyak. Jadi I love you so much. Jadi dia so kayak I love you so much more. Okay. Balasannya.
0: I love you so much more. Jadi mau yang lebih lagi
1: gitu loh. I love you so much more. Jadi itu secara bahasa lisan itu benar.
0: Oh, secara bahasa,
1: secara bahasa lisan. Tapi kalau secara tulisan orang jarang banget sih sebenarnya nulis I love you so much more. Tapi I love you a ton misalnya.
0: I love you a ton.
1: Ya, yeah, I love you 3000.
0: Nyanyi ntar lagi gitu.
1: Okay, ya, jadi dia banyaknya gitu ya. Seperti itu. Dan itu biasanya kalimat-kalimat puitis-puitis yang dipakai. Dan sebenarnya secara grammar ya mungkin agak mubazir ya.
0: Oh, iya,
1: I love you so much more gitu.
0: Ya, kayak udah ada so. Kenapa gak bilang I love you so.
1: Iya, yeah, I love you too misalnya.
0: I love you too.
1: Itu kan biasanya belanja I love you 3, 4, 5, and 6 gitu.
0: Agak beda ya berarti kayak gitu manis. Tapi kok Charlie, itu kan jadi kadang tuh mungkin kayak orang-orang tuh juga bertanya ya. Maksudnya ini sebenarnya aku tuh bakal menggunakan yang mana. Misalnya nih, yang satu bilang I love you more, tapi yang satu bilangnya I love you so much. Tapi kayaknya bakal
1: dua-duanya boleh, dua-duanya benar.
0: Dua-duanya benar.
1: Secara percakapan, lisan pada setiap hari, bahkan I love you so much more itu benar.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dia tidak salah.
0: Dia tidak salah berarti ya.
1: Oke. Okay? Jadi pemakaian much, much itu jadinya more, many juga jadinya more. Jadi gini, much sama many itu kata sifat yang ada di awal. Jadi kayak good, better, best.

0: enggak.
1: I love you the most. I love you the most bukan he didn't love you. I love you the most mean he love someone else too, but you the most gitu loh.
0: Aku, you see? Aku mau dibilang I love you so much aja udah cukup deh. Okay.
1: Yeah, I love you the most means do you love someone else? Like who is in the list gitu loh. Sampai gua the most.
0: Oh,
1: berarti kan ada beberapa orang.
0: Siapa berarti?
1: Berarti
0: ya?
1: Ada beberapa orang kok gua di paling. Berarti ada yang tidak dong.
0: Oh, okay. Yaudah kita di yang aman-aman aja.
1: Jadi di saat ngomong sama orang bahasa jadinya kan harus hati-hati.
0: Agak spesifik ya. Okay deh. Kalau gitu kita break dulu ke lagu di tempat berdua dan kamu juga selamat beroverthinking.
1: Iya, dia juga mulai overthinking. Kayaknya pernah ada yang ngomong I love you the most dia langsung shock gitu.
0: No.

0: Adel di sini.
1: And me Mr. Charlie with you in KBBI.
0: Yay! Tadi kita udah ngebahas dikit nih ya. Yeah. Love you. Ini kita masih ngebahas tentang I love you doang, teman-teman.
1: Masih bahas I love you aja ya dari tadi
0: padahal. Tapi panjang ya ternyata.
1: Kalau ngomongin love memang agak panjang. Mari kita takutnya yang gak ada love-love ini nanti galau pula.
0: Oh
1: kan?
0: Iya benar.
1: Jadi kita bahas ke much sama many-nya yang tadi memang di awal. Mm-hmm. Oke, okay? Kalau much dia dipakai untuk kata benda yang tidak bisa dihitung.
0: Oke.
1: Okay. Contohnya, I don't have much money. I don't want too much sugar on my
0: coffee.
1: Drinks, okay. On my coffee boleh, oke? Okay? It is normally much warmer than this in July misalnya.
0: Okay? Gak bisa dideskripsiin ya berarti ya.
1: Jadi dia I wish you much happiness together.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: iya.
1: Much itu diikutin dengan kata benda yang tidak bisa dihitung.
0: Benar-benar. Oh okay? Jadi pokoknya kayak kalau untuk dia ke benda berarti kayak ke garam, ke gula atau
1: ya,
0: mungkin
1: pasir. There's so much sand in my shoe.

0: terus misalnya.
1: Karena emang gak terhingga.
0: Yang ya? Tidak terhingga, ingat itu untuk much.
1: Itu untuk much.
0: Kalau many sama untuk banyak kata sifat, tapi dia masih untuk yang bisa dihitung.
1: For example,
0: my boyfriend just gave me many flowers.
1: Bisa dihitung ya, berarti ya. But kalau misalnya dia, tapi nggak bakalan.
0: Aku nak mancing dia, tapi dia nggak mau ngomong. Kalau nggak dia bilang, tak terpancing dia aja, kok emangnya kuat. Next.
1: Kalau misalnya nih, kan tadi kayak kalau Charlie bilang ya, kalau untuk bunga itu bisa dihitung. Gimana kalau misalnya yang nggak terhitung, boleh nggak sih ternyata dihitung ngegunain much?
0: Yang gak terhitung yang pakai much gak masalah.
1: Ya kan ini flower kan, much flower.
0: Gak bisa, salah jadinya. Maksudnya secara grammatical dia salah.
1: Tetap salah.
0: Secara tata bahasa salah jadinya.
1: Walaupun dia bisa dihitung berarti.
0: Iya, kalau dia bisa dihitung ya tidak boleh pakai much gitu lah.
1: Just flower.
0: Just, many flowers. Flower or many flowers gitu loh. Gak pernah much flower.
1: Much flower gak pernah ya berarti teman-teman.
0: Salah.
1: Berarti memang ada aturan tertentunya juga.
0: Iya,
1: berarti
0: aturannya ya di situ. Many untuk kata benda bisa dihitung. Much untuk yang tidak bisa dihitung.
1: Gak bisa dihitung ya. Like your mother love you. No.
0: Love pasti much.
1: Love you so much.
0: Iya. Okay. Gak pernah love you so many. Gak pernah.
1: Iya dong. Nextnya ada apa lagi nih kok Charlie?
0: Iya, jadi kalau udah lanjut ke much sama many, pasti kita ada tadi kita udah ngomongin too much. Iya kan?
1: Kayak, ini tuh ternyata ada gabungnya udah ada so much, ternyata ada too much.
0: Iya, kalau too much, too much itu biasa something is more than we want or we need. Sesuatu yang berlebih. Kalau so itu positif, too itu biasanya lebih ke negatif.
1: Okay, but it's correct if we using too, right?
0: Yeah, it's correct. Kayak, there is too much sugar in my coffee. Berarti dia tidak suka manis.
1: Oh, dia gak suka manis.
0: Okay.
1: Oh, iya. Karena itu negatif ya, dia gak suka.
0: Okay.
1: Next.
0: Okay, then too dipakai misalnya, the cake is too sweet.
1: Terlalu manis.
0: Yeah, and then you are too strict. You are too clingy. That is a red flag.
1: Boleh.
0: Jadi too itu biasanya lebih negatif.
1: Lebih
0: kayak
1: negatif.
0: Terlalu.
1: Terlalu yang berlebihan ya.
0: Berlebihan. Jadi ya. Too. Jadi di instead of much and many dia pakai too.
1: Too.
0: Kalau so dia bahasanya begitu, bukan terlalu tapi begitu. You are so sweet. You are too sweet and you are so sweet. Sama-sama lebih, tapi artinya beda. You are so sweet kan sounds positive.
1: Yes.
0: It's a positive line. But you are too sweet.
1: Oh, it's a negative line.
0: It's a negative line because lu terlalu manis. Gue sebenarnya enggak suka yang manis gitu loh.
1: But what if I say he's too sweet for me?
0: He's too sweet.
1: Yeah.
0: He's too sweet. He's too sweet for you, but you love him.
1: Yeah.
0: Yeah. Tapi kan means he is beyond your expectation.
1: Okay.
0: And when he is too sweet, you love him, but he might not be your type, or he is hard to handle, or he is, kan jadinya gitu.
1: Jadi untuk perbedaannya yang bisa kamu garis bawain, yang mungkin bisa lebih ditegasin sama kamu, too itu untuk yang ke negatifnya.
0: Dia lebih negatif.
1: Kalau so,
0: dia positif. Iya.
1: Okay.
0: Sama, jadinya di too much sama too many juga kayak gitu. You have too much free time.
1: Waktu yang banyak ya.
0: Iya, misalnya why you keep calling me? You have too much free time. Kayak lu nih kagak ada kerjaan banget sih.
1: Makanya calling kita terus
0: banyak banget sih waktu lu gitu.
1: Tapi itu udah bisa lah ya kasih pencerahan juga untuk teman perdua, sedikit pencerahan buat kamu yang bisa kamu gunain juga untuk kamu teks ya. Teks siapapun itu, ya mungkin ke keluarga ataupun ke teman-teman kamu biar lebih lebih okay aja penambahan teksnya.
0: Yes. Makanya kadang-kadang kalau kita marah juga bahasanya, oh my god, I can't stand it. You are too much.
1: Am I too much?
0: Am I too much? Gitu. Apakah saya berlebihan? Jadi bahasanya kan too much berarti berlebihan, berarti kan negatif.
1: Negatif jadinya. Okay, Coach Charlie, thank you banget Nanti kita bakal balik lagi tapi di minggu yang akan datang. Aku Adele
0: and I'm Mr. Charlie.

sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Bro, kamu udah sempat ngelihat berita juga nggak sih di media sosial? Itu kan rame banget ya, di mana Mandalika Grand Prix Association ini mereka mencari relawan untuk ajang MotoGP Indonesia teman Pro 2 digelar di sirkuit Pertamina Mandalika. Jadi buat kamu yang pengen daftar, silahkan daftar. Tapi, nah ini ada informasi yang perlu kamu highlight juga teman Pro 2, di mana dari pihak mereka sendiri menyatakan untuk relawan ajang MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika Nusa Tenggara Barat ini tetap mengutamakan warga lokal atau putra putri daerah setempat teman Pro 2. Jadi dari Human Capital and General Affairs Manager MGPA Nurjana Firdaus Dewi di Lombok Tengah mengatakan kalau ribuan pendaftar dari berbagai latar belakang itu mulai nih rame pokoknya, mulai dari mahasiswa profesional muda sampai ibu rumah tangga. Mereka bersaing ketat untuk merebut kesempatan emas menjadi relawan di sirkuit internasional Mandalika. Siapa sih yang gak mau teman Pro 2? Aku juga pengen. Dan tingginya minat ini juga terlihat dari jumlah pendaftaran ya, dari awal dibuka teman Pro 2 tanggal 24 Agustus 2026. Nah, dalam kurun waktu 5 hari aja ternyata ada lebih dari 2.500 pelamar dari Pulau Lombok yang sudah resmi terdaftar. Jadi dari daerah sana aja udah 2.000-an ya pendaftarnya teman Pro 2. Apakah ada kemungkinan buat kamu terpilih kalau dari luar daerah? Mungkin kecil ada, karena mereka juga sudah meng-highlight ini lebih diutamakan untuk putra-putri daerah.

jadi akhirnya coach timnas bola basket Indonesia ini mengungkapkan pertahanan solid sejak awal yang menjadi kunci kemenangan 85-4 kontra Singapura pada laga pertama grup C ronde 1 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Seremban, Malaysia, tepatnya di hari Jumat. Baru banget ya, fresh banget teman Pradua. Bahkan juga Yuda Saputra mengatakan teman Pradua kalau teman-temannya ini sudah tampil dominan dengan membangun keunggulan melalui permainan bertahan yang agresif juga. Wow. Jadi emang keren ya. Karena untuk olahraga itu enggak hanya otak kamu aja yang berpikir teman Pradua, tapi kamu ada taktik-taktik tersendiri yang di lapangan yang kadang arahan coach itu belum tentu akan keluar di lapangan. Keluar juga, tapi ada kejadian-kejadian yang membuat kamu tuh kamu harus improvisasi sendiri gerakan untuk defense juga, terus gimana kamu untuk di ranah pertahanan teman Pradua. Jadi emang keren banget, dari awal mereka memang sudah agresif, sudah memimpin, sudah panas duluan, karena ada beberapa orang yang justru mereka perlu panas dulu kan, baru nanti mainnya tuh mantap teman Pradua. Keunggulan yang udah dibangun sejak awal ini mampu dipertahankan Indonesia sampai pertandingan berakhir. Wuh, mantap banget. Dan nantinya Indonesia ini akan menghadapi Hong Kong di hari Minggu, kemudian bertemu Malaysia sehari berikutnya. Dan squad ini memiliki waktu sehari lah ya untuk ngelakuin recovery fisik. Jadi kita doain yang terbaik juga nih untuk atlet-atlet Indonesia, yang dimana mereka itu berjuang bukan untuk nama mereka sendiri teman Pradua, tapi juga membawa nama Indonesia. Jadi kalau kita gak bisa support secara langsung datang ke sana, at least doa kita nyampai ke mereka.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya, semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana. Kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang. Tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kedua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: It's a new year. Yes, it is. It's a new decade. Yes, it is. It's a new world. Yes, it is. And it's a new watch. We're billionaires. Yes, cheers, yes, cheers. Yes, let's go golfing. Let's go.

With Adele, santai siang. Oke, teman Pria 2, thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku siaran ya dari tadi jam 10 sampai kira sekarang udah mau jam 2 dan aku tuh udah gak siaran di jam 2, teman Pria 2. Kenapa? Karena ada si Nurani yang akan nemenin kamu seperti biasa dari jam 2 sampai jam 3 setiap hari Sabtu. Special Top 20 Hits Indonesia, dan nanti akan dilanjutin sama Wulan Gucci yang nemenin kamu di Top 20 Hits Mancanegara. Kalau gitu aku Adele, teman Pria 2. Aku pamit and bye.

0: jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Suara Nora lagi yang selalu muncul ya. Setiap di Sabtu siang ada Nora yang bakal nemenin kamu di Top Hits Indonesia teman Pro 2. Nora bakal updatein ke kamu lagu-lagu yang emang lagi hits untuk di minggu ini versi Pro 2 FM Tanjung Pinang. Arti katanya tuh kayak lagi banyak sering di request ya, ataupun juga lagi sering kamu dengerin di mana-mana untuk lagu ini teman Pro 2. Dan Nora mau kasih tahu dulu, ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, sayang sekali ya. Lagunya siapa itu? Lagunya siapa ya yang harus terpaksa kita hempaskan di minggu ini teman Pro 2? Satu lagu yang harus dihempas adalah lagu dari Senja Teduh Pelita ya, lagu dari Malik The Essentials yang harus kita hempaskan untuk di minggu ini teman Pro 2. Terlihat sekali ini udah pada jarang request ya, karena dulu nih lagunya Senja-Senja ini paling sering banget tuh di posisi 10 besar masih masuk guys. Tapi makin lama turun ke 15 besar ya, terus 20 besar, dan akhirnya keluar satu lagu Senja untuk di Top Hits Indonesia di minggu ini. Kalau ada yang keluar berarti ada yang masuk. Ada lagu baru yang masuk teman Pro 2. Lagu siapa? Nanti pasti bakal kamu dengerin. Jadi tetap dengerin aja terus Pro 2 FM Tanjung Pinang sampai selesai nanti Nora di kurang lebih selama 1 jam ke depan sih untuk nemenin kamu di Top Hits Indonesia. So kalau gitu langsung saja kita mulai dulu dari posisi 20.
2: This is number 20.

lagu hibdut gitu ya, yang asik-asik bisa viral guys ya. Untuk lagu ini ada di posisi 19, sedangkan untuk di posisi 20 tadi juga ada lagu yang asik sama asiknya Tobon Pro 2 ya. Lagu EA gitu ya gak sih? EA dari dia.

Lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang menolak kehadiran dan juga drama dari orang-orang yang toksik, orang-orang yang bermuka dua. Jadi dia tuh pengen hidupnya tuh udah nyaman-nyaman aja tanpa ada pengganggu-pengganggu seperti ini, guys, ya. Dan kita lanjut lagi, teman Pro 2, ke lagu selanjutnya yang ada di posisi 18. 18.

Dota dari Samuel Cipta masih bisa mempertahankan posisinya untuk minggu ini, ada di posisi 17 tahun per 2. Turun 2 peringkat sih memang ya dari minggu lalu yang ada di posisi 15, tapi setidaknya Senja satu ini masih bisa mempertahankan posisinya di top hits Indonesia. Terus juga untuk di posisi 18 ya tadi ada Spontan Tanpa Uhuy. Yoyoy. Dari Dead Bill guys, ini naik 1 peringkat ya, berhasil. Gokil, karena kemarin itu dia ada di posisi 18 teman per 2. Spontan Tanpa Uhuy termasuk lagu yang asik juga. Nura gak tahu genrenya apa, tapi Nura ngerasa kayak Indonesia pop bisa ya, lagu pop. Ada hipdut-hipdutnya, ada gak ya? Nura ngerasa lagu itu asik banget ya kalau kita dengerin sambil beres-beres rumah. Gitu guys. Jadi jangan dengerin lagu galau kalau saatnya kamu lagi beres-beres. Nanti makin apa? Makin galau, makin sedih, ujung-ujungnya selesai beres-beres nangis. Oh no. Oke, kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Lagu dari RVN Dwi di posisi 16. 16.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nora di Top Hits Indonesia. Untuk di lagu yang baru aja kamu dengerin, ini lagu orang-orang yang sempat ngerasa terpesona, berbunga-bunga. Intinya kagum banget ngelihat seseorang yang dia cintai. Nah, lagu ini diwakilkan langsung sama Adrian Khalif lewat lagunya Flawless. Tahun Pro 2 naik satu peringkat. Yuyu naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 16. Untuk Hatimu Milik Dia dari Arvian Dwi, ini juga berhasil naik satu peringkat guys. Minggu lalu ada di posisi 17, berarti dua lagu ini naikin satu peringkat ya, rata-rata ya. Boleh. Tapi ada juga yang mempertahankan posisi ya teman Pro 2, masih gak mau digeser sama siapapun. Lagu siapa sih? Lagu di posisi 14. 14.

teman terbaik kamu. Santai siang ada di Top Hits Indonesia barengan sama Nura di Sabtu siang hari ini. Nura mau saya thank you dulu untuk kamu yang masih setia dengerin kita di frekuensi 92,1. Terus juga di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Untuk lagu yang baru aja kamu dengerin, lagu-lagu orang yang ngerasa diri yang sempurna, asik banget. Gimana, kesel gak kalau ketemu orang-orang seperti ini teman perdua? Orang-orang yang ngerasa dirinya lah yang paling perfect di dunia ini. Uhuy. NBD ya, langsung buatin lagunya sempurnanya. Aku ada di posisi 13, turun. Tapi sayangnya harus turun nih. Turun 2 peringkat dia, Wak. Dari minggu lalu yang ada di posisi 11. Sedangkan untuk Anggis Devaki dengan lagu kebanggaannya di Pro 2 yang dirimu yang dulu itu ya, masih mempertahankan posisinya, masih sangat-sangat mempertahankan di posisi 14. Kita lanjut ke lagu selanjutnya dari Gia Indrawari di posisi 12. 12.

god, lumayan jauh loh turunnya minggu ini. Minggu lalu ada di posisi 8, sedangkan untuk di minggu ini ada di posisi 11 lagunya Tawon Pro 2. Wow, bahkan ada satu lagu yang kemarin di posisinya lebih di bawah dia bisa naik loh guys. Ada apa ini sebenarnya? Apakah ini pertanda untuk orang-orang yang bucin sudah pada mulai berkurang? Sebagai orang yang jomblo tampaknya senang ya ketika melihat orang-orang bucin di dunia ini berkurang gitu. Dan untuk lagu ini ya bisa dikategorikan untuk lagu-lagu yang menunjukkan rasa cinta lah, karena sering dijadiin back sound ya, tentang hubungan yang lagi indah-indahnya, yang lagi dunia milik berdua. Nah, di postingnya pakai lagu ini. Terus juga untuk Gaya Indrawari, tadi 1000 kali ada di posisi 12 minggu ini, juga turun sama ya. Minggu lalu dia ini ada di posisi 9, berarti turunnya juga lumayan lah. Sama kayak Everything You Are, Tawon Pro 2. Karena lagu yang di atas-atasnya ini berarti bisa dibilang naiknya cukup signifikan ya, karena udah lihat yang turun juga cukup signifikan gitu. So kalau kamu penasaran, langsung saja kita masuk ke posisi 10.

cewek centil versi media sosial katanya ya. Pokoknya dia itu dandannya tuh selalu feminim teman perdua. Tapi ya kalau kamu ada yang bertanya-tanya, emang dari dulu dia seperti itu ya dandannya? Enggak juga teman perdua, karena bisa dibilang setiap tahun itu ada perubahan, ada perbedaan. Dan ada juga sebagian netizen yang bilang, aku suka Naikila versi tahun ini gitu dibanding versi tahun ini. Jadi dia tuh emang bisa dikatakan tiap tahun berubah-ubah, bisa dibilang kayak gitu ya. Untuk main-main gue ini ada di posisi 9 untuk di minggu ini. Sedangkan untuk Pice Kota Bahagia lagi ada di posisi 10. Jangan sedih dulu ya, karena ternyata Bahagia lagi ini berhasil naik 3 peringkat. Di minggu lalu itu dia ada di posisi 13 teman perdua. Minggu ini ada di posisi 10. Nah, makanya nama bilang, apakah ini pertanda banyak orang-orang yang baru patah hati life after break up ya, bisa bahagia lagi sampai akhirnya lagunya sering di request dan ada di posisi 10. Pokoknya untuk yang belum bisa move on, mungkin aduh kenapa kamu belum bisa move on, emang apa sih yang kamu harapkan lagi? Ngerti sih kamu masih kangen, tapi kangennya kamu tuh sama kenangannya, bukan sama orangnya. Jadi jangan lupa untuk terus-terus berdoa semoga rasa kamu itu ke dia hilang. Karena apa? Karena dia aja udah bisa melupakan kamu. Masa kamu belum bisa sih melupakan dia? Jadi sering-sering berdoa ya. Dengerin lagu Sal Priyadi nih, titik-titik di ujung doa, ada di posisi 8. 8.

0: Kamu masih dengerin Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih ada di Top Hits Indonesia barengan Savanera. Lagi baru aja kamu dengerin teman Pradu Jogja Lantai 2 dari Fanny featuring Herwa. Fanny siapa Nura? Dulu ini Fanny Sugi. Jadi bisa dibilang Fanny Sugi Bernean, tapi sekarang sudah tidak, sekarang sudah solo ya. Fanny featuring Herwa. Untuk lagu ini ada di posisi 7, turun 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 5, teman Pradu. Pokoknya enggak tuh. Pokoknya tuh kalau saya ngomongin lagu ya, ada senjanya, ada jogjanya di judul lagunya. Yakin deh sama Nura, harusnya enak sih lagunya ya. Dan untuk di posisi 8 tadi ada lagu dari Saul Priyadi. Untuk kamu yang lagi ada di tahap berdoa dan berharap sekali doa kamu itu bisa terkabul ya, amin. Tapi ya itu tadi, kalau seandainya belum terkabul, kamu jangan langsung kayak aku gak mau berdoa lagi deh gitu. Karena bisa jadi doa kamu itu kurang baik teman Pradua, makanya belum dikabulin. Dan untuk lagu ini juga naiknya lumayan dari minggu lalu di posisi 12 ya. Lumayan, lumayan banget bahkan. Keren sih. So kalau gitu kita langsung lanjut lagi aja. Ada di posisi 6.
1: Here is it, number 6.

menjadi top 3, tapi minggu ini ada di posisi 5 teman Pro 2. Hayo lo. Berarti siapa lo yang jadi juara top 3 untuk di minggu ini ya? Karena minggu lalu dia ada di posisi 2 untuk lagu Event 17 ini, sedangkan di minggu ini ada di posisi 5. Untuk Adrian Khalib dengan lagunya 2001 kali, ada di posisi 6, turun atau naik ya? Naik sih harusnya. Naik satu peringkat dari minggu lalu ya, ada di posisi 7 teman Pro 2. Ini lagu untuk orang-orang yang mau bertengkar berapa ribu kali pun tetap mau balik lagi sama pasangannya. Asalkan bertengkarnya tuh masih bisa ditoleransi ya. Kalau seandainya udah toxic, mukul, oh no, tidak ya. Kita lanjut lagi guys ke lagu selanjutnya. Lagu tenang era sih kalau menurut Nura. Teh hijau era, asik. Langsung aja kita putar, ini dia di posisi 4. 4.

0: Juicy Lucy gurun hujan menjadi top 3. Masuk sih. Masuk di top 3 teman Pro 2, lebih tepatnya ada di posisi 3-nya ya. Untuk di minggu ini berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 4. Gurun hujan seperti ibaratnya tuh ini tuh kayak bahasa perumpamaan gitu teman Pro 2 dari judulnya ya. Kayak orang yang berharap ini tapi tuh sebenarnya tandus berharap hujan di tanah gersang, di tandusnya gurun Sahara, asik. Ibaratnya seperti itu, okay? Untuk lagu Tulus tadi ada Teh Hijau yang naik 2 peringkat dari minggu lalu di posisi 6 teman Pro 2. Gakil. Ini bisa jadi juara nih, bisa jadi. Ya apalagi kalau seandainya kamu sering-sering request teman Pro 2. So, terima kasih banyak untuk kamu yang sudah dengerin Top Hits Indonesia barengan sama Nura untuk di minggu ini. Terima kasih banyak, guys. Thank you. Nanti setelah ini akan lanjut ya. Lanjut ditemenin sama siapa tuh? Sama Ulan Gucci. Ya akan nemenin kamu di Top Hits Mancanegara. Kalau gitu Nura pamit, guys. See you and bye-bye.
1: The winner of second place is

0: dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top Credit Card Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hits Mancanegara 20. It's all about hits.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
3: Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yuhu, Tom Pre 2 sore ceria, hari Sabtu seru. Semoga nanti malam Minggu kamu gak jadi huhuhuhu. Jangan galau ya guys ya. Hari ini seperti biasanya nih, waktunya ulang untuk updatein ke kamu lagu-lagu paling hits minggu ini dari kategori mancanegaranya. Ada 20 lagu paling populer Tom Pre 2. Jadi bakal kita spill dari posisi 20 sampai pertama kayak biasa. Tetapi sebelum bulan mulai, kayak biasa juga kita harus apresiasi lagu yang udah berhasil jadi juara-juara di minggu lalu, yang artinya jadi juara 1, 2, dan 3 Tom Pre 2. So

0: Di urutan ketiga untuk minggu lalu ada lagu dari Sienna Spiro dengan The Visitor. Dan nomor duanya adalah Ella Ling Ling dan Choosing Texas. Song pre-dua nomor satu Olivia Rodrigo with Drop That. Nah, by the way, ini kayaknya lagu-lagu yang juara perempuan semua ya. Solo-solo semua lagi. Oke deh, kalau gitu tolong pre-dua ulang juga informasikan kalau minggu ini kita gak punya pendatang baru guys. Jadi gak ada juga lagu yang harus keluar. Ya semuanya aman, paling cuman berubah posisinya aja. Tapi tetap kamu harus pantengin kira-kira jagoan kamu ada di posisi berapa minggu ini. Udah masuk belum ke chart kita? Kalau misalnya belum, kamu request banyak-banyak guys, biar bisa diputerin terus bisa masuk ke chart kita. Nah, requestnya di mana lan? Bisa di sepada pagi-pagi, bisa di sore ceria sore-sore, atau mungkin di jaga malam segmen teman cerita. Cerita-cerita sambil dengerin lagu favorit kamu, oke? Okay? Kalau gitu langsung aja untuk minggu ini kita mulai top 20 hits mancanegara dari posisi 20.
1: This is number 20.

lagi dengerin Peradun Tanjung Pinang Hits Music Station. Benar-benar enggak berubah sama sekali ya. Benar-benar ini yaudah pleketi-plek sama guys. Dari nomor 20 dan 19 ada Justin Bieber dengan Daisy, stay di posisi yang sama. Begitupun untuk Blackpink dengan judul lagunya Go tahun Pradua. Tapi enggak tahu nih, kalau misalnya minggu depan ada pendatang baru, bisa aja mereka terdepak salah satunya, atau mungkin bahkan dua-duanya. 18.

yes, yes, welcome back Top 20 Hits Mancanegara. Posisi 18 minggu ini ada Heart to Heart Song Pradua dengan Ruth. Ya, tapi emang lagu ini udah turun banget ya guys, karena mereka juga udah punya lagu baru. Turun satu tingkat untuk statusnya minggu ini dari 17 ke posisi 18. 17-nya direbut sama Olivia Dan with Man I Need. Oh salah, So Easy Ulan, yes, So Easy to Pradua. Tapi ini juga gak jadi satu peruntungan ya buat Olivia, karena dia juga turun satu tingkat dari 16 ke posisi 17. 16.

BTS sudah kembali ya beraktivitas dengan formasi lengkap setelah menyelesaikan wajib militer mereka masing-masing. Mereka juga merilis album berjudul Arirang dan sekarang ini lagi sibuk dengan tour dunia besar. Dan mereka juga baru aja menarik perhatian global loh guys, karena keputusan untuk memboikot atau tidak mengajukan karya untuk Grammy Awards 2027. Kenapa? Ini sebagai bentuk protes atas kategori khusus musik Asia. By the way, untuk lagu yang baru kamu dengerin adalah lagu berjudul Swim dari BTS, harus turun 3 tingkat minggu ini dari 13 ke posisi 16. 15.

tayong jumpin ang hit music station. Olivia Rodrigo, The Cure. Lagunya turun tuh nomor 2. Sayang banget padahal lagu ini belum pernah masuk ke top 10. Tapi kayaknya memang agak kurang sih guys performanya kali ini. Jadi turun 12 ke posisi 15 sebanyak 3 tingkat. Diikuti Bruno Mars dengan I Just Might. Sama guys, sama-sama turun 3 tingkat. Lagu yang satu ini harus turun ke posisi 14 yang sebelumnya ada di nomor 11.

Jujur lagi seneng sama lagunya Jennie Blackpink, Less Than A Lover. Aku seneng deh sama irama lagunya Tawang Pradua, bikin tenang tapi gak bikin ngantuk gitu. Jadi Blackpink, Less Than A Lover, dari posisi 18 minggu lalu sebagai pendatang baru, hari ini langsung naik 5 tingkat guys, hadir di nomor 13. Diikuti Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Kali ini mereka harus turun 2 tingkat dari 10 ke posisi 12. 11.

0: lagu terbarunya Hong semakin menyala tuh Om Pradua. Kayaknya mereka lagi sibuk kolaborasi nih sama girl band, girl K-pop yang ada di Korea Selatan. Salah satunya Kiki. Jadi kemarin mereka baru aja collab gitu ya guys. Jadi si Nona, mereka ada beberapa personelnya yang ikut gerakan dari lagu terbaru Kiki. Begitupun sebaliknya, Kiki juga ikutan lagu terbaru Hong ini tuh Pradua dari Nona. Mereka bikin kolaborasi konten gitu. Waduh, keren sih. Ini strategi emang sering dilakuin sama girl band, girl band atau dunia-dunia K-pop. Tapi untuk Nona kan bukan K-pop gitu ya guys ya. Mereka keren, bisa masuk ke ranah itu juga. Untuk lagu Hong dari Nona minggu ini berhasil naik 4 tingkat dari 15 ke posisi 11 Top Radio. Diikuti Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Lagu yang satu ini juga berhasil 4 tingkat naiknya dari 14 ke posisi 10.
1: Welcome to the number 9.

0: Kamu lagi dengerin Pradin Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, Olivia Dan with Man I Need. Oh my God, setelah turun atau keluar dari top 3 di minggu lalu, kali ini lagunya malah semakin turun tuh, Ompre 2, 5 tingkat dari 4 ke posisi 9. Dan diikuti Tame Impala featuring Jennie Blackpink, Dracula. Untuk lagu yang satu ini stay di posisi yang sama, gak berubah sama sekali guys. Oke, kira-kira ini sebentar lagi nomor 7 ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang jadi juara siapa? Sejauh ini sih untuk lagu top 3 di minggu lalu belum ada kedengeran. Kayaknya masih aman. Coba kita lanjut dulu, skuy.
1: This is number 7.

naik 2 tingkat atau per 2 dari 9 ke posisi 7. Minggu lalu ada di nomor 9, yes. Dan nomor 6-nya ada Nona with Rollerblade, yes. Masih sama aja nih, gak berubah. Ternyata bisa bertahan di posisi 6 ya. Oke deh, ini dia waktunya ulan spill nomor 5 dan nomor 4 atau nomor 2. Biasanya dari sini kita bisa menebak apakah top 3-nya masih sama kayak minggu lalu atau ada yang tergantikan dengan yang lain. Coba kita dengerin posisi 5 minggu ini. 5

0: aja Ulan Senggol soal top 3 nomor 3 minggu lalu udah kedengeran di nomor 5 atau nomor 2. Berarti The Visitor harus turun 2 tingkat dari 3 ke posisi 5. Nomor 4 ada Heart to Heart, Lemon Tang, yuhu. Berarti naik 3 tingkat dari 7 ke posisi 4. Ini dia teman pro 2, waktu yang ditunggu-tunggu. Kita cek siapa sih yang berhasil merebut posisinya si Inespiro dengan The Visitor, lagunya yang berhasil jadi juara 3 di minggu lalu. Apakah tergantikan sama lagu-lagu jagoan kamu juga? Langsung aja kita dengerin juara kita minggu ini, Top 3.
1: The winner of third place is...

0: ya, tukeran berarti mereka nih guys. Jadi minggu lalu itu The Visitor naik menggantikan Ariana Grande dan Head yang judulnya Hot That I Made You Love Me. Nah, minggu ini ternyata tukeran lagi. Jadi CNN turun lagi ke nomor 5 dan Ariana Grande-nya naik lagi ke posisi 3. Epic comeback. Untuk nomor 2 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang jadi juara 1 di minggu lalu, ternyata turun ke nomor 2-nya. Thank you untuk kamu yang udah nyimak ya guys. Jangan lupa dengerin terus Top 20 Hits Mancanegara setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore. So ini dia juara baru kita minggu ini. Welcome back Ella Langley, Choosing Texas.
1: And the winner of first place is just when I

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam, malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gua absen dulu nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah temenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha, halo.
4: Halo semua, selamat sore.
3: Rame banget ya sore ini ya.
5: Biasa kalau
4: harus rame dan ceria.
5: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang.
3: Betul,
5: satu orang.
3: Iya, sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
5: Iya,
6: ini band belum lengkap nih.
3: Oh belum lengkap, kurang berapa ini?
5: Emang berapa sih pemainnya?
4: Kalau buat
5: orang satu.
4: Oh, band futsal bisa nih.
5: Oh bisa,
3: benar-benar.
5: Jadi gue wasitnya.
3: Oke, oke. Nah mungkin Mas Rio atau kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa, dan apa nih?
5: Iya, sore ini aku bawa band.
3: Betul.
5: Bisa dikategorikan band pop ya?
6: Yes. Betul, betul.
5: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi, dan Syasha.
3: Oh iya?
5: Oh bukan.
3: Oh iya iya iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak
5: ya.
3: Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
5: Dari ujung ke ujung.
3: Betul.
6: Dari ujung ke ujung ya, ya. Alah, yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
3: Oke,
4: okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
3: Oke,
5: okay. Dicabut aja.
3: Iya.
7: Halo, saya John di gitar.
8: Saya Peto di keyboard.
9: Saya Putra di gitar.
5: Dan saya Rio
3: Gimana?
5: Di backing vokal.
3: Di manajemen ya ini ya. Oke oke.
4: Kita ada personil baru dengan Kak Rio.
3: Oh iya benar. Pemain ini pengganti ya ini ya.
5: Pengganti.
3: Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih, cewek siapa tadi?
4: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
3: Oh,
4: aku ratu yang ada di Tavisha.
3: Paling cantik sendiri.
4: Paling
3: ya.
4: Cantik sendiri, bener ya.
3: Benar.
4: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
3: Oh,
4: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
5: Oh iya?
4: Iya, yeah. Tapi kita punya satu misi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka. Yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
3: Oh,
5: Indonesia sekali
3: berbeda-beda
5: ya.
3: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya.
5: Oh, iya,
3: nasionalis banget ini ya bandnya ya.
5: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
6: Momennya belum hilang lah ya momennya.
3: Iya, bisa.
6: Tapi
3: bisa.
6: Emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri,
3: okay.
6: Awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal.
3: Mm-hmm.
6: Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri.
3: Mm-hmm.
6: Jadi kita
5: saling kenal berdua.
6: Awalnya belum,
3: belum.
5: Luar biasa.
6: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
3: Oke. Okay.
6: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
3: Oh.
6: Gitu.
3: Kasian gitu ya.
6: Kasian. Okay, kok okay, kasian okay. Banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, oh Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng. Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
3: Oh, oke.
6: Okay. Gitu. Jadi
5: keyboard
6: di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
3: Boleh.
5: Bebas. Bebas.
6: Boleh ya.
3: boleh.
6: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
3: Oh iya.
6: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
3: Waduh.
6: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh di karena
5: lagi.
6: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
3: Oh,
6: begitu.
3: Yeah.
6: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
3: Oh, oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
4: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita enggak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih. Terima kasih. Masa lalu aku bukan musuhmu.
3: Asik.
4: Kamu bukan musuhku. Asik. Terus juga Aku nggak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh nggak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih, terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
5: ada artinya dong.
4: Ada artinya. Artinya apa?
5: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Pipi,
0: bukan. bukan
4: Tata Pipi Sasa. Cece.
8: Hadiah kecil dari surga.
5: Oh, itu artinya. Oh iya?
8: Bahasa Sanskerta.
6: Wah. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
0: Nitip gitu ya. Oke.
4: Kalau lihat Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
0: Masuk sih.
4: Masuk nggak bisa.
0: Benar.
4: Depok ya, Depok.
0: Oke. Nih
6: ya, siapa bener. Developer perumahannya boleh kontak kita ya.
0: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
6: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
0: Oke.
6: Gitu, dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih, cuman gak apa-apa deh buat sini dulu gitu.
5: Nih, kita tarik lagi ya. Berarti
6: mungkin dia bakal minta realty kali ya.
0: Oh iya, benar.
5: Pasti kaki jangan sampai enggak.
0: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
6: Betul.
0: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman banget. Lagu pertama tadi.
6: Betul.
0: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri-sendiri aja atau gimana?
6: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
0: Oke.
6: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macem sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa. Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
0: Oke. Berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
6: Mas harus nonton kita manggung sih.
0: Oh benar.
6: Pasti terhipnotis sama Yurda.
0: Oke. Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
4: Ada api? Ada api? Ada tisu? Satu, dua, tiga.
0: Oke. Wah seru banget nih teman Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
4: Benar, Hello Kamu.
0: Hello Kamu. Oke. Ya, nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey, yuhu.
0: Udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke.
2: Okay.
0: Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay, jadi okay. Total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik nggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget. Terus aku denger juga pengalaman aku sih sebenarnya. Aku pernah pacaran 8 tahun setelah aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena,
0: itu
1: dulu. Jadi kenapa? Gini teman-teman.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
3: Di sini tuh cuman memang utus khusus itu gitu.
0: Oh iya iya iya. Saya
3: kan curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh.
1: Okay. pokoknya toksik dia. Aku udah jauh dari masa lalu, tapi aku enggak membenci masa lalu. Aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya dari

0: Ikhlas ya. Kan jarang-jarang orang bikin ikhlas kan.
1: Iya.
0: Kalau kita
1: iya,
0: bikin ikhlas kayak lagu ini. Ikhlas. Jadi kita bikin semua bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horror, ada horror-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati. Suwir.
2: Jadi cocok jadi soundtrack film horor-horor sekarang.
1: Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Okay, masa itu judulnya. Masa itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Oke. Itu gimana tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Lalu sabar, selalu sabar.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan, dibangin nangis.
2: Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Ya kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya. Benar. Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan. Lo nyanyi gak kedengeran tapi.
1: Iya.
0: Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik deh, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Dia nyanyi terus aku dadadain, terus dia seneng, dia bikin video, dia upload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram, bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain dia mau datang.
1: Jadi fans. Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi,
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah, terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok ya, karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya guys ya kakak. Mau kakak mau masa depan, terima kasih masa depan Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya
3: yang yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Merayu itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Jadi aura aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Betul. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
1: Hello Kamu.
2: Udah ceria tuh.
1: Hello ceria.
2: Pokoknya dari ancur-ancurnya udah ceria.
1: Oke, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Simple ya.
2: Gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Jadi konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate, justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya
0: nih
1: kan rasa tertinggi geng, sebenarnya kan laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong,
0: Kenapa nih? Bagaimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih?
1: Ya dia aja gengsi udah.
4: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu.
4: Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu.
4: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi akhirnya ya enggak kabur, enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak FTV gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau

0: akhirnya jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya seperti itu karena mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu enggak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ungkapin. Ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
1: Betul.
0: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa enggak salah kok lo ngungkapin rindu mau cewek mau cowok gitu loh. Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
1: Wow. Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
2: Bener.
3: Apa tuh UGD?
1: Unit gawat darurat.
3: Oh beneran UGD ini ya? Kirain ada singkatannya lagi, nggak ada ya? Nggak ada.
2: Gue kira
3: ya?
2: Tadi mau rindu tuh berat. Oh iya. Jangan gue aja ngerasain.
3: Oh, kayak Dilan agak kayak Dilan gitu ya? Oke.
2: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah. Ya, karena dari liriknya itu loh. Kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya, lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula? orang mau berjumpa lagi, berjumpa pula, terus gue bilang berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
3: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya, ujungnya
0: ya. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini, karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh nggak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
3: Oke.
0: Seperti itu.
3: Jadi nggak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih, Kak?
2: 31 Juli.
3: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul.
2: Masih panas
3: ya. Oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tavisha nih, kedepannya gimana nih?
2: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik. Jadi orang kaya.
3: Amin.
2: Punya apartemen.
3: Iya. Bawa pribadi ya, dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
2: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
1: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
2: Jangan sampai bubar juga sih.
3: Oh iya, pasti ya. Bener? Pasti ya. Iya.
0: Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gue sih. Jangan sampai bubar, karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
3: Oke. Sama-sama apa?
0: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
3: Oh iya.
0: Dominan, jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
3: Oh.
0: Jadi harapannya sih Tavisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun, terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun, itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih. Seperti itu.
3: Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
2: Bisa di Spotify.
3: Oke.
2: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
3: Di TikTok juga bisa.
2: Di semua platform musik kesayangan kalian.
3: Apa nih nama Instagram TikToknya nih, Kak?
2: Kalau Instagram ada tavisa.musik.
3: Oke.
2: Kalau TikTok ada Tavisha Official Musik.
3: Oke, itu aja.
2: Itu aja.
0: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
1: Oh, yang sebelumnya.
3: Yang oke,
1: sebelumnya.
3: Itu bisa dilihat di mana tuh?
0: Di YouTube kita di Tavisha Official Music. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita, karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
3: Oke. Wah, keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tavisha udah main ke Pro 2 FM Jakarta dan semoga ada ini closingannya ya. Mau closing pakai terima kasih tuh.
2: Terima kasih Radio RRI Pro Jakarta 105 FM.
3: Oke. Oke, teman-teman Pro 2, thank you banget dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
4: Waktunya sore ceria.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih. Soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna. Itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga, Yan. Berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masak aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga, Tak?
1: Bisa dong. Masak air tak pernah gosong aku.
2: Lagu di Pro 2 ya.

101 Pradum Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sorry ceria tuh Pra 2, balik lagi barengan sama Ulan setelah tadi kamu ngikutin Music Planner dari Pra 2 Jakarta. Oke. Ini karena masa udah masuk ke jam 5 lah dari tadi. Bener, langsung aja ya guys ya. Ini kan malam minggu. Aku juga baru sadar. Oh iya ya, ini malam minggu. Kayaknya semenjak menjadi pasutri, siap. Semua malam sama aja tuh Pra 2. Tapi tetap aku mau kepoin kamu nih. Guys, kalau malam minggu itu kamu punya enggak sih outfit andalan yang warnanya ini gitu? Karena kadang-kadang tuh kita kalau mau pakai style untuk malam minggu tuh kayaknya edisi yang cakep pakai baju warna ini gitu. Andalan banget. Coba kasih tahu kalian. Kalau tebakan aku adalah warna hitam. Mau cewek, mau cowok, kayaknya kalau malam minggu warna hitam tuh enggak ada kelewatan tuh Pra 2. Pasti ada aja aku ketemu di jalan gitu. Coba kasih tahu kalian tuh Pra 2, kalau dari kamu sendiri, apakah kamu juga tim yang warnanya bakalan mamba-mamba gitu atau yang ngejreng kayak kue lapis, iya warna-warni banget tuh. Kasih tahu kalian guys jawaban kamu sama request lagu Indonesia atau mancanegara. Gabungnya gimana lan? Ke WhatsApp kita 0811777921, Instagram Pro2TPI 2-nya angka, atau bisa gabung ke aplikasi RRI digital kita, join di live chatnya aja.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini. Nah, ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back. Sorry ceria, ini dia waktunya kita lanjut lagi bacain postingan yang udah ikutan gabung teman perdua terkait dengan outfit malam mingguan ya guys. Memang ternyata tuh pilihan warna kadang bisa menggambarkan mood kita juga loh. Ada yang kalau malam ming tuh wajib banget pakai hitam karena menurutnya simpel, aman, dan selalu kelihatan keren. Terus ada juga yang kalau keluar malam justru sukanya warna putih atau warna-warna terang. Kayak katanya sih biar fotonya tuh lebih hidup. Iya kan, mau foto-foto, siap. Nah kalau anak-anak yang suka earth tone tuh biasanya anak-anak yang suka warna beige, coklat, olive, cream, dan vibesnya tuh tetap tenang tapi niat gitu ya. Tapi sebenarnya outfit terbaik itu bukan cuma soal warna sih teman perdua. Yang paling penting adalah kita nyaman dan percaya diri pas pakai warna itu. Karena percuma outfitnya mahal kalau sepanjang jalan kita sibuk narik-narik baju lah, ngecek rambut lah, atau mikir aduh tadi harusnya pakai yang satunya gitu. Jadi malam ini kamu tuh bakal pakai tim yang outfitnya berwarna apa teman perdua di edisi malam minggu. Dari Rina seperti biasa, kalau aku paling sering tuh pakai warna hitam sih Kak Ulan. Soalnya hitam itu aman banget dipakai kemana-mana, mau nongkrong di cafe shop, jalan-jalan, ataupun dinner tetap masuk. Nah terus kalau di foto juga kayaknya badan kita kelihatan lebih slim ya. Iya lagi. Jadi itu adalah penyelamat hidup aku yang lagi bingung mau pakai baju apa. Request lagunya Drama Romantika dari Malik and Essentials. Bungkus, abis ini aku putar ya. Di bawahnya ada lagi dari Dimas. Kalau aku justru suka warna putih Kak. Biasanya kaos putih, jeans sama sneakers. Itu simple banget tapi menurut aku kelihatan bersih dan rapi. Apalagi kalau emang malam mingguan cuma nongkrong sama teman-teman ya, nggak perlu kayak terlalu niat juga. Klasik lah, yang penting wangi sama rambut rapi. Outfit mah belakangan kata dia. Oh iya, katanya sih emang gitu ya, yang jadi mahkotanya laki-laki tuh orang perdua. Rambutnya rapi, dia wangi. Dah, cakep. Rambut rapi, wangi, udah cakep gitu. Satu lagi deh aku bacain. Oh iya tadi dari Dimas katanya mau request lagu Liodra, Teganya Kau. Alama. Soalnya aku malam ini malam mingguan sama teman-teman aja Kak Ul. Enggak malam mingguan sama dia karena dianya bilang dia enggak mau. Makanya aku request lagu ini, semoga dia peka. Oke. Teganya kamu gak mau malam mingguan sama aku. Terakhir di sesi ini ada lagi dari Salsa. Aku tim warna pink. Entah kenapa kalau pakai pink tuh mood aku jadi langsung naik. Terus aku pernah juga dapat saran dari temen aku, katanya kalau aku pakai warna pink itu aku kelihatan lebih muda. Sebenarnya bukan harus pink terang gitu ya Kak, biasanya aku lebih pilih ke dusty pink atau soft pink. Nah terus kalau malam minggu ketemu sama teman-teman rasanya kayak lebih cheerful aja. Pokoknya pink is my personality. Oke deh, mau diputerin lagunya Hilary Duff, Hilary Duff with Winner for Tennis. Oke. Thank you udah ikutan join. Kita bungkus dulu 3 lagu nih tolong perdua. Kalau ada yang mau ikutan gabung lagi boleh spill kaulan, kira-kira outfit warna andalan kamu untuk malam minggu warna apa tuh?

0: nyontek temen di kelas.
1: Tahu gak sih, kalau mencontek itu adalah awal dari korupsi. Biasakan jujur, taat pada aturan yang berlaku, bertanggung jawab, dan terus memperkuat iman dan takwa.

Let's go, kita bacain postingan dari Anjas Moro yang udah ikutan join Tom Pradua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Kak Ulan cantik, sore ceria. Hayo, update cuaca cuaca Jaksel sore ini cerah Kak. Malam minggu kali ini ngojol aja Kak, karena UI masuk siang jadi gak malam mingguan. Oh, kalau kayak gini berarti outfitnya ijo ya. Ikutan topiknya ya. Outfit kaos hitam, celana jeans, sepatu, itu no debat ya Kak. Paling kece jangan lupa style rambut dan harus wangi yang utama. Itu bener. Sumpah kalau laki-laki tuh wangi kayak ganteng banget gitu Tom Pradua. Request lagunya mau yang senja-senja aja Kak, kayak Raim Laude yang bersenja gurau ya. Oke. Biasanya kan senja teduh pelita, tapi udah ada yang request tadi ya Malik ya. Pinter. Raim Laude yang bersenja gurau, abis ini aku puterin lagunya buat kamu. Thank you udah ikutin gabung. Semangat siaran kawalan cantik, saya Nabagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Sama-sama. Makasih juga buat Tom Pradua yang udah ikutan join tadi ya, Tom Pradua yang ngomongin soal warna outfit malam mingguan. Kita tuh emang sebenarnya beda-beda ya, tapi apapun warnanya, semoga malam minggu kamu juga diwarnai dengan hal-hal yang menyenangkan. Buat yang malam ini mau nongkrong, hati-hati di jalan. Yang mau dinner, semoga makanannya enak ya. Buat yang mau ketemu sama seseorang, semoga orangnya datang dan gak cuma bilang OTW dari 2 jam yang lalu. Wow. Dan buat kamu yang malam ini cuma di rumah menikmati playlist sendiri sambil rebahan, that's also valid morning guys. Ya gak harus selalu pergi atau punya pasangan untuk menikmati Sabtu malam. Yang penting malam ini kamu happy, kamu nyaman, dan kamu punya waktu buat diri sendiri. Sekarang kita lanjut lagi deh sama lagu-lagu yang kalian siapin untuk kamu Tom Pradua sepanjang malam ini, malam minggu.

0: Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kau juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.
2: It's all about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang. Falling like the stars, falling in love.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: 10.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Maria.
1: Udah kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku mau bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba lagi sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Zahra udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa nggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata mama sama papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat dalam musyawarah keluarga, berkeluh kesah, dan memilih pendidikan sesuai minat dan bakat.

0: enggak jelas.
1: Lecer ya?
2: Udah kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 sore

0: kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.
2: Jadikan ku teman cerita saat asmaramu sedang.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatif.

Radio Tanjung Pinang Hits Music Station Tom Pradua. Sorry ceria tapi udah malam minggu nih guys. Iya, kayaknya malam minggu kali ini tuh beda ya sama malam minggu yang lainnya. Bakal lebih panjang, lebih heboh, lebih meriah karena kita juga akan menyaksikan nanti ya gerak jalan tahun 2026 45 km Tom Pradua, yang dimana untuk tanggal untuk yang 8 kilo dan juga 17 km itu udah ya kemarin. Hari ini, malam ini kita akan saksikan nanti di jam 8 mulainya. Itu startnya ada di Bundaran Monumen Provinsi Kepulauan Riau di Dompak. Nah, finishnya di belakang panggung pelataran Tugu Sirih, Tuan Pradua. Kebayang gak sih? Malam minggu kalau gak ada acara aja, biasa-biasa aja, kalau di Tugu Sirih tuh rame pol ya. Karena yang ngumpul gak cuman para kaum Gen Z, enggak, family banget. Di sana rame guys. Apalagi kalau misalnya ada gerak jalan, belum lagi yang mau nonton saudaranya, anaknya, tetangganya, ya kan, lagi gerak jalan gitu. Ada juga yang emang udah seneng nonton gerak jalan, gak ada yang turun tapi tetap pengen nonton, pengen tahu keseruannya kayak gimana. Apalagi kalau misalnya 45 km yang dimana biasa malam-malam ya, itu vibesnya kan lebih yang kayak terasa gitu guys, dimana jalan pada kosong biasanya nih. Jalan pada kosong gitu kan, udah sepi lah. Kalau malam ini kayaknya bakal rame sampai pagi. Semoga malam ini cuacanya mendukung Tom Pradua, tapi so far dari pagi tadi ya sampai sekarang aman-aman aja, gak ada tanda-tanda hujan. Kalau malam juga kita gak kepanasan, jadi emang udah paling cocok malam mingguan sambil nonton gerak jalan.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus ada

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku. Mungkin

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

buat kamu yang udah nyimak program Tanjung Pinang dari sore tadi bareng Nula di Top 20 Hits Mancanegara, lanjut sore ceria, dan ini udah hampir jam 8 guys. Udah waktunya Ulan minggir dulu. Nanti kamu bakal ditemenin lagi sama penyiar yang lainnya di Jaga Malam dari jam 8 sampai jam 12 malam. Kayaknya gerak jalan masih belum selesai tuh ya. Pokoknya semoga hari ini kegiatannya lancar, malam minggunya seru, makanannya enak, dan kamu jadi happy tahun Pro 2 barengan sama kita Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lampak

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
4: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Ternyata nomor kedua ketika kita ngumpul bareng kawan lama, yang mahal itu bukan kopinya, bukan juga rokoknya, tapi waktunya. Teman terbaik kamu. Pastinya teman Pro 2, untuk kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, titik terendah seseorang yang bisa dibilang itu adalah suka nanya temannya, di mana bro? Di mana bro? Itu kayaknya aku banget ya.

0: Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini, sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar, kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu, bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.
1: Jadikan ku teman cerita saat asmaramu sedang membara.
2: Hai teman-teman Pro2, kami

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Malam minggu ini untuk memperoleh dua, kita bacain informasi-informasi yang bakalan update aja kali ya di sosial media. Kita teman ceritanya kita hold dulu aja teman memperoleh dua, karena untuk malam minggu kali ini sepertinya orang pada malam mingguan semua gitu. Jadi yaudah, kita akan update dulu untuk informasi-informasi yang bakalan Aldi share untuk di malam hari ini. Salah satunya ada Cindy Gula yang menuntaskan kategori OCC di UTMB Mont Blanc dengan catatan waktu 13 jam 53 menit 46 detik, jarak yang dia tempuh 61,4 km dengan total tanjakan 3342 meter melintasi rute dari Or Series di Swiss, melewati Saint Pix dan berakhir di Chamonix Prancis teman Pro 2. Jadi lewat akun pribadinya juga, Cindy nulis teman Pro 2 dia berhasil sampai garis finish sambil mengibarkan bendera merah putih, katanya gitu. Gak pernah sih ngebayangin akan berlari sejauh itu gitu, dan di garis finish dia memegang bendera merah putih. Ih, keren banget ya si Kak Cindy ini mah. Ini mah tidak gampang teman Pro 2, emang agak lain semuanya. Kaget sih Pak, kaget banget sih.

dari Big Bang yang resmi ngerilis seat map dan daftar harga tiket konsernya di Jakarta International Stadium di hari Sabtu tanggal 16 Januari 2027 teman Pro 2. Jadi konser itu juga menandai kembalinya mereka ke Indonesia setelah 12 tahun ya, sejak May tour di Ice BSD City 2015. Jadi ada 10 kategori teman Pro 2, dari yang termurah itu 1.550.000 dan yang termahal kalau enggak salah Aldi itu di 6.500.000 teman Pro 2 Ultimate VIP gitu. Nah, seluruh harga itu belum termasuk pajak pemerintah 10%, biaya layanan platformnya 6% dan biaya administrasi lainnya. Jadi penjualan itu dibuka bertahap, registrasi VIP membership dilanjutkan dengan pre-sale VIP, habis itu pre-sale BCA, pre-sale Indosat, general on sale ya, dan lain sebagainya. Dan konser ini juga menjadi bagian dari World Tour XX Cosmos sekaligus perayaan 20 tahun Big Bang yang sekarang tampil bertiga bareng JD, Taeyang sama Daesang teman Pro 2 yang akan mengguncang Jakarta Indonesia. Ih, seru kalau udah nonton Big Bang tuh, seru banget teman Pro 2. Pengen banget nonton Big Bang tapi ya lumayan ya.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Female Solo Popularity Award di K-World Team Awards 2026 yang digelar di Kintex Goyang, Korea Selatan di tanggal 27 Agustus 2026. Jadi penghargaan itu juga ditentukan sepenuhnya lewat voting para fans di aplikasi Fan The One. Di babak final, Carmen bersaing dengan sejumlah nama besar, termasuk ada Jisoo, Blackpink, Jang Wonhyang, Eve. Ada kategori yang sama tahun lalu dimenangkan sama Jang Wonhyang, teman Pro 2. Jadi dia naik ke atas panggung, Carmen membuka pidatonya dalam bahasa Korea, teman Pro 2, dan dia memperkenalkan dirinya sebagai anggota Hearts to Hearts dan mengaku belum percaya bisa menerima penghargaan tersebut dan menyebutkan momen itu memang terasa seperti mimpi, teman Pro 2. Itu dia untuk Carmen, teman Pro 2, Hearts to Hearts. Dan pastinya dari kamu semuanya, Aldi yakin banget pasti ini Heart to Heart juga jadi salah satu lagu yang sering banget kamu request, ya kan?

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan? Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: Julukan Macan Asia yang Tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Octavian, Seharusnya Aku. Mungkin

registrasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Kecamatan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

Selamat pagi teman berdua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program berdua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Minggu, tanggal 30 bulan Agustus tahun 2026, mengudara melalui FM 92,1 MHz. Menjawab teman berdua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini

0: jauh bagi bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa tak berarti.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Sibuk kali aku tengok.
3: Lagi bikin gambar.
2: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
3: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
2: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi si AI ini?
3: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
2: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
3: Hehehe, adalah sikit.
2: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
3: Kan aku makainya dikit aja, weh.
2: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal, keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, para pemuda, pemudi, pendengar setia RRI Pro 2 dimanapun berada, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai insan yang beriman kepadanya dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat merangkaikan salam tetap tercurahkan kepada seorang pemuda padang pasir buah kasih Siti Aminah, putra daripada Abdullah, yang bergelarkan Rasulullah, bertitelkan Habibullah, berpangkatkan Al-Amin, yang mana dengan gigih dan gagahnya beliau berhasil menghempas segala bentuk kemaksiatan di atas muka bumi ini demi tegaknya kalimah La ilaha illallah. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, para pemuda, pemudi, pendengar setia RRI Pro 2 dimanapun berada, dalam kesempatan yang mulia ini, kami hanya ingin mengajak kepada para pemuda, pemudi yang mendengarkan ini untuk mengetahui bersama bahwasanya kita sebagai manusia merupakan makhluk terbaik di antara semua makhluk yang pernah Allah ciptakan ke atas muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan keistimewaan oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah yang sedikit lebih baik jika dibandingkan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Namun teman-teman, sungguh pun manusia hidup dengan kemuliaan yang lebih, keistimewaan yang lebih, kebaikan yang lebih dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Tapi manusia sebagai seorang makhluk didesain oleh Allah menjadi makhluk manusia yang saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia lain. Makanya teman-teman, sering kita mendengar istilah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial itu artinya kita anak muda sebagai seorang manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain, dan orang lain sebagai manusia pasti membutuhkan bantuan kita. Kita Gen Z manusia pasti membutuhkan pertolongan orang lain, dan orang lain sebagai manusia pasti pula membutuhkan pertolongan kita. Sifatnya bantu-membantu, tolong-menolong dalam kehidupan manusia itu seperti roda yang berputar. Kalau hari ini ada orang minta bantu sama kita, bukan berarti selamanya dia akan minta bantu terus sama kita. Boleh jadi besok kita adalah orang yang membutuhkan bantuan dia. Kalau hari ini ada orang minta tolong sama kita, bukan berarti selamanya dia akan minta tolong sama kita. Boleh jadi besok kita adalah orang yang membutuhkan pertolongan dia. Itulah sifat hidupnya manusia sebagai makhluk sosial. Dan teman-teman sekalian, sejarah peradaban kehidupan manusia sejatinya telah cukup memberikan pembelajaran kepada kita. Memang sebagai manusia, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, kita manusia pasti sedikit atau banyak membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Misalnya teman-teman, jika kita mengacu pada sejarah manusia pertama, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam ketika diciptakan pertama kali di dalam surga, Nabi Adam mendapatkan privilege yang luar biasa. Apa yang dia mau diberikan oleh Allah, apa yang ia minta ditunaikan oleh Allah.
Namun teman-teman, sungguh pun dengan begitu banyak kenikmatan yang didapatkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Adam belum mendapatkan hakikat kebahagiaan karena dia merasakan kesepian, sehingga dia berdoa kepada Allah agar diciptakan teman dari golongannya. Begitu juga teman-teman, apa yang dilakukan dalam sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, maka Nabi Musa merupakan hamba Allah yang kuat, hamba Allah yang hebat. Tapi Nabi Musa berdoa kepada Allah agar saudaranya Nabi Harun diangkat juga menjadi Nabi agar dapat membersamai dirinya dalam berdakwah kepada Fir'aun. Ini menjadi gambaran, teman-teman. Bahkan beliau-beliau para nabi yang mulia pun membutuhkan teman, membutuhkan circle untuk menguatkan dirinya dalam menunaikan dakwah. Maka kita teman-teman sebagai para pemuda-pemudi harusnya menjadikan ini sebagai pembelajaran penting dalam hidup kita. Jangan sampai kita berpikir untuk menjadi manusia yang individualisme, yang merasa semuanya bisa kita lakukan dengan seorang diri. Betul, dengan kemajuan teknologi hari ini, kita merasa mungkin bisa menaklukkan dunia dengan seorang diri. Tapi rasa itu muncul hanya dari kesombongan diri kita. Mungkin kita berpikir, apa yang kita rasa tidak tahu, kita bisa bertanya kepada Google. Apa yang ingin kita diskusikan, kita bisa berdiskusi dengan ChatGPT. Tapi ketahuilah, kemajuan teknologi tidak serta-merta membuat kita menjadi makhluk yang tidak membutuhkan makhluk lain. Tapi manusia, hakikatnya, pasti membutuhkan manusia lain untuk menguatkan dirinya. Kita sebagai anak muda, jangan lagi menghabiskan waktu kita seorang diri untuk rebahan, di dalam kamar, mengunci pintu, menghabiskan waktu kita seorang diri dengan memainkan game-game online. Ketika ada aktivitas di luar, kita menggunakan kata sibuk menjadi kambing hitam. Ketika ditanya, kenapa tidak hadir dalam kegiatan kemasyarakatan? Kita katakan, mohon maaf, saya sibuk. Kenapa ketika ada tetangga yang membutuhkan pertolongan? Kita katakan, mohon maaf, saya sibuk. Seolah-olah kita suatu saat nanti tidak membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Manusia, teman-teman, para pemuda-pemudi, merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan, bantuan manusia lain. Begitu juga dalam konteks kita mengamalkan, mempelajari, mendalami ilmu agama. Sulit rasanya untuk istiqomah, sulit rasanya untuk berjuang. Tapi istiqomah dan perjuangan dalam mengamalkan ilmu-ilmu agama dapat lebih mudah kita lakukan jika kita memiliki circle-circle pertemanan yang membawa kita semakin dekat kepada Allah, semakin ringan dan mudah melaksanakan rangkaian amal ibadah dalam menyongsong kehidupan kita. Teman-teman para pemuda-pemudi, berteman boleh memang dengan siapa aja, tapi mulailah hari ini kita menseleksi circle-circle pertemanan kita yang mungkin masih toksik, yang kalau kita bersamanya susah kita beribadah, jauh dari Allah, maka tinggalkan. Tapi kita berhubungan, berinteraksi terus dengan baik. Mulailah saat ini mencari circle-circle pertemanan yang membawa kita semua menjadi insan yang jauh lebih baik. Teman-teman, para pemuda-pemudi pendengar setia RRI Pro 2 dimanapun berada, mungkin itulah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Orang-orang berkata, jikalau gading tentulah retak, jikalau lautan tentulah berombak, jikalau ada salah yang tampak, mohon maaf kami kehendak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya.

0: emang gak salah tempat ini viral. Emang saya gitu ya makanannya?
1: Iya kan, rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini.
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Juna, itu semua kan cowok, Tar?
0: Ya juga ya, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh, Tar. Dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masa juga, Tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, informasi dari rri.co.id. memasuki penghujung bulan Agustus 2026, gerak jalan atau trilomba juang di Kabupaten Bintan belum juga digelar. Kondisi ini menjadi perhatian masyarakat yang mempertanyakan tidak ada kegiatan tersebut hingga sekarang. Dan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kabupaten Bintan mengatakan sejumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga tahun ini ditunda karena kebijakan efisiensi anggaran. Salah satunya adalah Trilomba Juang yang biasanya dilaksanakan di bulan Agustus. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, ada seorang perempuan, Cindy Gula, yang menuntaskan kategori OCC di UTMB Mont Blanc dengan catatan waktu 13 jam 53 menit 46 detik. Jarak yang ia tempuh 61,4 km dengan total tanjakan 3.342 meter melintasi rute dari Orsieres di Swiss dan berakhir di Chamonix, Prancis. Amazfit Indonesia menyebut Cindy sebagai satu-satunya pelari Indonesia yang berhasil finish di kategori 50K, nama kategori yang dipakai UTMB untuk OCC. Dan dalam postingannya, mereka juga memberikan apresiasi untuk seluruh pelari Indonesia yang telah berjuang di Chamonix.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
2: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
1: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
2: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
1: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
2: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

pakaian. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

0: lama, kan udah merah lagi lampunya.
1: Oh, tengok lah depan tuh macet. Tapi kenapa ya warnanya merah, kuning, hijau? Kenapa tak warna lain?
0: Itu ada alasan ilmiah dan psikologisnya.
1: Hah? Gimana maksudnya?
0: Tahu nggak sih? Ternyata pemilihan warna ini bukan sembarangan. Penggunaan tiga warna ini sudah ada sejak abad ke-19. Awalnya dipakai di sistem perkereta apian sebelum akhirnya diadopsi sebagai standar lalu lintas di seluruh dunia. Merah digunakan sebagai tanda berhenti karena punya panjang gelombang paling panjang, sehingga paling mudah terlihat dari jauh. Pengendara pun bisa langsung sadar untuk berhenti. Kuning dipakai sebagai tanda hati-hati, karena warnanya terang dan cepat menarik perhatian mata manusia. Sedangkan hijau dipilih sebagai tanda jalan, sebab warnanya relatif tenang dan tidak menyilaukan saat dilihat lama-lama. Itulah kenapa sampai sekarang lampu lalu lintas tetap memakai merah, kuning, dan hijau. Karena tiap warna punya fungsi khusus yang bikin perjalanan kita lebih aman dan tertib.

0: Yes, selamat pagi teman Bradua. Sebelum Nura lanjut untuk updatein kamu dengan informasi yang lain, sudah pasti informasi perakiran cuaca dulu dong guys ya. Untuk pagi hari ini gimana Nura pagi hari ini ya? Mari kita cek teman Bradua. Untuk pagi hari diperkirakan cerah guys. Untuk suhu udaranya ada di 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 76% dan kecepatan anginnya dari arah tenggara. Lanjut lagi teman berdua, untuk di siang hari, di jam 12 siang diperkirakan hujan ringan. Suhu udara ada di 30 derajat Celcius, kelembapan udara 72%, dan untuk kecepatan anginnya ada di 15,9 km per jam dari arah tenggara. Nah, kalau untuk di sore hari diperkirakan cerah teman berdua, suhu udara di 29 derajat Celcius, kelembapan udara 74% dan kecepatan angin ada di 8,8 km per jam dari arah timur. Yang terakhir di malam hari nih, masih sama diperkirakan cerah juga, suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 77% dan untuk kecepatan anginnya ada di 8,8 km per jam dari arah timur.
1: Itu dia perakiran cuaca untuk kota Tanjung Pinang hari ini.

Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

Pagi-pagi teman Pre2, Dora mau kasih informasi untuk kamu. Biar apa? Biar lebih berhati-hati lagi guys. Jadi ini ada penipuan yang bisa dibilang modusnya itu dengan dikasih hadiah uang 200.000. Jadi ceritanya gini nih, dia ini diamankan sama polisi karena diduga mencuri HP dengan modus challenge TikTok. Jadi dia akan menawarkan challenge lari dengan iming-iming dapat hadiah 200.000 tahun Pre2. Nah, sebelum dimulai ya, korban-korbannya ini diminta untuk menyerahkan HP-nya dulu. Alasan untuk apa? Untuk timer, cenah ceritanya ya. Nah, ketika si korban berlari, dia ngikutin dari belakang, ngikutin. Terus ya, ketika lagi lengah atau lagi gimana, kabur si kawan ini kan. Kabur teman Pre2. Dan aksi si lelaki ini sudah terjadi di sejumlah lokasi yang ada di Kecamatan Buleleng dari tanggal 2 sampai 21 Agustus 2026. Dan 6 korban juga sudah melapor dengan total kerugian sekitar 15 juta rupiah. Nah, jadi ini bisa jadi peringatan banget untuk kamu teman Pre2. Untuk kamu yang mau ikut apapun itu, lomba ini dan itu, lebih hati-hati lagi aja guys ya. Karena makin kesini indeks ekonomi kalau kata Gen Z ya, makin gak karuan semua hal dilakukan.

0: kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eleh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?